0: Gap, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Teman terbaik.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Demam Pro 2 ya, biasanya kalau kita udah ngomongin Piala Dunia ya, bentar lagi nih, beuh, makin terasa lagi karena original soundtrack ya, official soundtrack lebih tepatnya ya, dari Piala Dunia ini udah rilis. Apalagi kalau bukan dinyanyikan oleh Shakira. Ini dengan judul Die Die, dan Shakira gak sendirian, dia featuring bersama dengan Burna Boy. Nah, ya. Ya, kalau kita ngomongin Piala Dunia ya, Teman Pro 2 itu pasti seru banget, gak ada habis-habisnya. Nah, buat kamu nih yang gak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya, 11 Juni 2026. Dan pesta bola terbesar di dunia ini resmi bergulir sampai nanti final di 19 Juli 2026. Edisi pertama kali ini ya. Edisi ini pertama kalinya diikutin oleh 48 negara dan main di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Seru banget kan? Tapi nggak cuma itu ya, Pro 2 FM punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia dimulai, ini ada Deep Talk ya, setiap Sabtu jam 9 pagi, obrolan mendalam sama dengan para fanatik dan pecinta berat sepak bola. Lalu ada Variety Show, setiap minggu jam 8 pagi bahas produk UMKM olahraga Indonesia sampai klub dan standar-standar kelas dunia. Dan saat Piala Dunia berlangsung 13 Juni sampai 18 Juli ada VAR atau Visual Asal Review. Tiap minggu jam 11.30 bahas hal-hal ringan dan lucu di luar teknis pertandingan. Ya, mau itu gaya rambut pemain, style pemain, ataupun drama-drama yang ada di tribun penonton. Dan yang paling seru nih, yaitu Gibol atau Gila Bola. Ya, tiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar itu ngobrol atau debat sama AI. Jadi Teman Pro 2, walaupun lapangannya jauh di sana ya, semangat kita itu nggak bakal kendur di sini ya. Harus tetap menyala. Ya, jadi jangan lewatkan ya cerita serunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman

dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian dicipta.

And that was from James TW, Butterfly. Kalau kamu lihat teman kamu yang agak murung hari ini, udah pasti dia adalah fans dari Chelsea. Ya, tadi malam ya pertandingan final Piala FA, dan itu berlangsung di Wembley Stadium, mempertemukan Chelsea dan juga Manchester City. Tadi malam berlangsung, entah kenapa ya, di babak satu tuh agak membosankan ya, walaupun kita tahu ya kedua tim ini adalah tim yang gede dan juga punya mental yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari permainan ya, memang ada beberapa hal yang sedikit kurang, dalam artian enggak seperti biasanya seperti Manchester City. Entah kenapa di bagian tengah sering loss dan sering agak sedikit kebingungan merekanya. Jadi harus through pass dari kiri dan dari kanan ya, sehingga banyak peluang-peluang yang terbuang kayak gitu. Ryan Cherky sepertinya bakal kena evaluasi habis-habisan dari Pep Guardiola karena cukup banyak peluang yang terbuang ya. Dan entah kenapa Ryan Cherky gak seperti biasa, permainannya cukup berbeda ya, walaupun tetap ganas ya, tapi tetap aja ya agak sedikit berbeda, sehingga banyak peluang yang terbuang dan kesempatan yang tidak bisa dimanfaatkan menjadi peluang emas. Dan dari Chelsea-nya juga ini agak sedikit entah kenapa ya, mungkin pergantian pelatih juga ya, teman pro 2, sehingga Chelsea tidak seperti biasanya. Walaupun di menit 72 kalau nggak salah Tamliga, akhirnya gawang dari Chelsea berhasil dibobol oleh Antoine Semenyo dengan gol bergaya sedikit ya, menggunakan back heel ya. Ini assist dari Erling Haaland dan cukup sangat cool ya, ini finishing dari Antoine Semenyo. Nah, setelah kalah dari Manchester City, dan Manchester City udah mengangkat Piala FA mereka yang ke-8 ya sepanjang sejak klub ini berdiri, dan ini menjadi piala ke-20-nya Pep Guardiola bersama Manchester City yang udah 10 tahun. Dan asal kamu tahu ya, setelah kalahnya dari Manchester City, kayaknya nggak perlu waktu yang lama ya, Chelsea langsung ngumumin kalau mereka akan ada pelatih baru, tidak lain dan tidak bukan adalah Xabi Alonso. Wow, Xabi kayaknya nggak mau ke Liverpool ya, tapi ya Liverpool juga udah memperpanjang kontrak bersama dengan Arne Slot, dan tidak ada posisi untuk Xabi Alonso, dan Xabi juga gak bakal mau nganggur lebih dari satu musim ya. Saat ini pasti banyak banget klub-klub yang mengincar Xabi Alonso, tapi akhirnya Xabi Alonso deal bersama Chelsea. Dan kita lihat aja gimana Chelsea bakal nge-treat Xabi Alonso, karena di musim sebelumnya alias setengah musim kemarin, Xabi Alonso agak sedikit diperlakukan agak kurang ya sebagai legend dan juga sebagai coach dari Real Madrid itu sendiri. Ya, banyak drama yang terjadi di dalam itu sehingga Xabi akhirnya keluar dan nganggur untuk sementara waktu. Dan akhirnya sudah dikontrak ya, here we go, Fabrizio Romano udah konfirmasi kalau mereka bakal mendatangkan Xabi Alonso ya untuk Chelsea. Kita bakal lihat bagaimana pergulatan ya EPL untuk musim depan. Arne Slot sudah kunci bersama dengan Liverpool, Michael Carrick juga udah kunci bersama dengan Manchester United, dan Xabi Alonso bersama dengan Chelsea udah lock in. Sementara Manchester City ini masih simpang siur ya kalau Pep bakal meninggalkan Manchester City di akhir musim dan akan digantikan oleh, banyak rumor ya, Enzo Maresca. Walaupun ini masih rumor, tapi cukup oke dan cukup banyak yang menyetujui Enzo Maresca akan bergabung dengan City. Karena kita tahu Enzo Maresca pernah menjadi asisten pelatih dari Pep Guardiola, sama dengan Arteta kemarin. Kira-kira ya menurut kamu teman pro 2, apakah Enzo Maresca here we go untuk Manchester City setelah 10 tahun mereka gak pernah ganti coach, dan ini kali pertamanya mereka akan meninggalkan kepelatihan bersama dengan Pep Guardiola. Tapi rumor just being a rumor before confirm, jadi kita tunggu aja ya rumor itu beneran gak ya sampai akhir musim ini.
Semoga apa yang udah jadi rumor ya, semoga jadi rumor ya. Sebagai fan City kayaknya masih terlalu nyaman dengan Pep Guardiola. Ya, tapi tergantung Pepnya. Mungkin udah capek, udah jenuh ya. Gak apa-apa ya. It's okay Pep ya, itu legasinya cukup banyak. Udah 20 piala bersama dengan Manchester City 10 tahun terakhir. Luar biasa. Tapi Enzo Maresca juga kita percaya karena udah pernah membawa cukup banyak klub juara ya, seperti Chelsea kemarin. Dan ya, kita tunggu aja ntar gimana hasilnya bersama dengan Manchester City. Tapi rumor tetap rumor.

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hari ini tanggal 17 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Dan coba kita bakal kilas balik dulu ya teman Pro 2. Apa sih buku favorit kamu selama yang udah kamu baca ya? Banyak orang yang suka fiksi, novel, komik ya, terus non-fiksi, self-improvement, buku-buku saham, buku-buku ekonomi, buku-buku politik ya, buku-buku sejarah, apapun itu ya yang udah kamu baca, it's okay. Selama bacaan kamu itu bisa nambah wawasan ya teman Pro 2 ya, bacalah apapun yang ingin kamu baca. Oke, kita bakal bahas buku-buku yang udah Tamlika baca. Dan ini Tamlika sangat rekomendasiin untuk kamu dari beberapa genre. Oke, kita mulai dari yang paling ringan terlebih dahulu ya. Salah satu buku dari penulis yang cukup banyak fansnya di Indonesia, karena bukunya juga bisa dibilang membawa banyak anak-anak ya, banyak-banyak remaja-remaja yang pengen baca buku ya, terhipnotis dan jadi tambah suka baca buku dengan penulis ini, yaitu Terry Lie. Oke, kita bakal bahas novel-novel yang Tamlika rekomendasiin dari penulis Terry Lie. Mulai dari yang paling singkat dan juga ini adalah stand alone, alias baca bukunya kamu gak perlu takut, gak perlu khawatir harus membaca buku yang pertama, yang kedua, yang ketiga. No, ini stand alone, kamu baca sekali tamat selesai. Dan ini juga lumayan tipis dibanding beberapa buku stand alone dari Terry Lie yang lumayan tebal. Nah, judulnya itu Sang Penandai, tapi itu judul yang lama. Judul yang sekarang itu udah berganti jadi Harga Sebuah Percaya. Itu bercerita tentang Jim, seorang anak muda ya, dan dia itu secara gak sengaja terlibat cinta terlarang, dan akhirnya ketika drama terjadi dan sebuah keputusan yang membuat Jim harus bersedih dan berlarut dalam kesedihan, dan dia harus kabur atau lari dari pulau tersebut. Singkat cerita, dia masuk ke kapal yang bisa dibilang ini adalah kapal ekspedisi, dan dia masuk ke dalam itu karena dia pengen kabur aja dari kota yang dia besar gitu. Alhasil perjalanan atau pertualangannya Jim ini menjadi makin seru sampai ke ending. Jadi ini betul-betul berkelana dari satu pulau ke pulau lain, ke pulau lain, ke pulau lain. Dari kita ngelihat Jim yang cengeng sampai jadi tangan kanannya komandan ya, alias kapten, itu luar biasa sih dan cukup seru ya untuk diikutin. Nah, selain dari novel ini ya, Tamlika juga pengen rekomendasiin salah satu novel favorit Tamlika sepanjang masa. Hingga saat ini ya, belum tahu nih apakah bakal ada novel lain lagi yang bisa mengalahkannya. Judulnya On Children, bukan dari penulis Terry Lie, melainkan dari penulis asal Taiwan. Penulisnya namanya Wu Xiaole, W-U-X-I-O-A-L-E ya, Wu Xiaole. Jadi judulnya itu adalah On Children, menceritakan seorang guru privat yang entah kenapa ya, gaya penggambarannya ini betul-betul seperti guru privat, betul-betulan gak ada yang dilebay-lebaykan, gak ada yang dikurang-kurangi. Jadi bercerita tentang dia yang pindah-pindah rumah ya, ketika udah ditawarin pekerjaan untuk menjadi guru privat. Dan di rumah-rumah tersebut itu punya treatment yang berbeda dalam dia mengajar, karena anak-anaknya tuh penuh dengan keunikannya masing-masing. Dan problem di rumahnya tuh cukup banyak, mulai dari orang tuanya yang kasar, main pukul tangan. Oh, ternyata anaknya gak bisa diatur, sehingga orang tuanya harus turun tangan dan cukup membuat dia agak sedikit trauma gitu ya, karena tiba-tiba orang tuanya main pukul nih ke anaknya. Ternyata anaknya gak mau patuh, gak mau dengar, emang batat luar biasa, batu, klow, dan lain-lainnya. Terus ada juga anak yang betul-betul dimanjakan oleh orang tuanya, sehingga ketika anaknya udah capek, mama capek, gak mau belajar, ya udah, padahal itu baru 30 menit, yang harusnya perjanjiannya itu 90 menit dia belajar privat, tapi baru 30 menit dia langsung nyerah, dan mamanya langsung bilang, ya udah gak usah belajar lagi, ayo nonton. Sehingga dia agak geram, kenapa sih dimanjakan gitu, padahal belajar harus belajar gitu nih, waktunya 90 menit loh gitu. Walaupun dia dibayar full, tapi kayak itu dalam tanda petik ya, menghina profesi dia sebagai guru privat gitu. Ngapain capek-capek kesini cuma 30 menit,
gitu lebih kurang. Terus juga ada keluarga yang broken home, ayah ibunya pisah, terus anaknya harus pindah-pindah rumah karena kalau di rumah ibunya main tangan, terus kalau ke rumah bapaknya main tangan, jadi harus pindah-pindah rumah kalau moodnya lagi nggak pas di salah satu rumah. Itu juga lumayan capek sih untuk baca. Ya cukup relate lah dengan beberapa cerita yang ada di sini. Dan buat kamu yang lagi pengen dapetin novel-novel tema pendidikan yang gak terlalu menggurui dan tidak terlalu mengajak kamu menjadi pahlawan super alias menjadi sesuatu yang kamu menemukan solusinya, nah buku On Children karya Wu Xiaole ini sangat cocok ya. Kamu bisa mengambil kesimpulan sendiri tanpa perlu si autornya menulis kesimpulan dari cerita-cerita tersebut. Dan ini cukup rekomendasi buat kamu seorang ibu, seorang ayah, seorang anak, seorang guru terutama ya. Kamu bakal bisa mendapatkan pengalaman yang cukup banyak dengan baca buku ini. Walaupun kamu belum pernah ketemu sama si anak-anak yang jenisnya kayak gini. Cukup oke sih. Ya, jadi dan cukup relate karena penulisnya dari Asia Timur. Jadi budaya pendidikan, budaya pengajar, budaya bagaimana mendidik itu di Asia tuh sangat-sangat mirip walaupun kita jauh banget nih ya daerahnya, tapi tetap sama-sama mirip. Jadi buat kamu itu dia ada dua rekomendasi untuk kamu yang pengen cerita pertualangan, kamu bisa baca buku Terelie Harga Sebuah Percaya, dan kamu pengen lebih yang agak serius, kamu bisa baca novel dari Wu Xiaole judulnya On Children. Oke, nanti Tamlika bakal balik lagi dengan dua rekomendasi buku lagi. Ya, jadi jangan kemana-mana sih barengan Tamlika Special Edition. Ya, kita bakal satu segmen lagi bahas buku ya. Selamat Hari Buku gitu.

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pecantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Gak cukup Indonesia kalau kita gak ngebahas buku-buku horor. Ya tadi kita udah ngebahas dua buku, satu novel pertualangan, satu novel pendidikan. Ini kita bakal bahas buku juga, novel lagi dua ya. Terus Tamlika bakal bahas satu buku non-fiksi. Oke, kita dua buku dulu. Ini tapi gak gimana ya bilang, gak lengkap kalau kita ngomongin rekomendasi buku, terutama untuk orang Indonesia yang suka horor, ya mungkin film, series dan lain-lainnya. Tapi kalau novel horor itu cukup bisa bikin merinding juga secara gak langsung. Oke, kita bakal bahas satu dulu deh. Ini yang baru-baru Tamlika baca dan bukunya itu sold out di mana-mana sebenarnya. Ya, entah cetakannya memang sedikit atau memang rame banget yang bakal beli gitu. Tamlika coba datang ke toko buku di Banda Aceh dan rata-rata semua pada kosong dan gak ada masuk. Ya, ada yang sempat masuk terus betul-betul sold out gitu, hilang semuanya. Dan buku ini sudah dibikin dalam 3 medium. Pertama novel, ya, novel ini yang pertama sekali keluar, terus baru komiknya dan terus mengikuti filmnya. Jadi kamu tinggal bisa cari filmnya juga bisa nonton. Cuma saran Tamlika lebih oke kamu membaca novelnya langsung. Oke, kita bakal bahas ini adalah novel yang Tamlika lagi baca. Belum kelar ya, tinggal 30 halaman lagi. Judulnya tentang suatu tempat di wilayah Kinki atau About a Place in Kinki Region. Jadi novel ini cerita tentang suatu wilayah di Kinki yang cukup misterius, yang bahkan di dalam novelnya itu disensor. Kita gak tahu

ada apartemen, ada sekolah, ada apa lagi ya, ada terowongan, dan cukup banyak lagi daerah-daerah angker yang ada di wilayah Kinki ini. Nah, jadi novel ini menceritakan suatu hal yang terjadi di wilayah ini. Cukup banyak orang hilang, kejadian-kejadian misterius seperti penampakan, seperti teror-teror spiritual dan lain-lainnya, sekte dan lain-lainnya. Dan di novel ini yang bikin Tamlika senang dan cukup seru adalah bagaimana si penulis itu mengajak kita tuh bukan cuma sekedar membaca, tapi juga ngikutin dalam ceritanya. Bahkan kita secara gak langsung seperti buku ini bercerita langsung kepada kita. Dan itu yang bikin Tamlika cukup senang untuk translate-nya ini ya. Dan juga penulisannya cukup oke gitu, sehingga kita ngebaca itu gak bakal bikin pusing, gak bakal bikin capek ya. Karena banyak orang yang menulis buku kayak gini tuh bikin capek loh teman Pro 2 ya. Kamu kebayang ya, itu capeknya luar biasa. Karena ya begitulah ya, ada something-something yang bikin novel ini tuh capek gitu bacanya. Apalagi horror, kita harus ngebayangin sesuatu yang sangat harus berimajinasi tinggi karena ini horror, sehingga agak lumayan capek. But anyway, buku ini yang ditulis oleh Sesuji di tahun 2023 dan masuk ke Indonesia itu tahun 2025 dengan judul tentang suatu tempat di wilayah Kinki ini cukup laris dan cukup oke untuk penulisannya. Jadi kalau kamu pengen dapatin sensasi rasa-rasa dokumentari, kayaknya ini cocok untuk kamu ya. Ingat, dokumentari. Jadi berasa kalau kita tuh lagi nonton film dokumentari yang banyak wawancaranya, yang banyak talk show-nya, yang banyak seperti interview dan lain-lainnya. Intinya penyelidikan secara nggak langsung, dan novel ini berhasil ngedeliver dokumentari secara baik dan oke. Oke, next kita bakal bahas salah satu novel lagi. Ini bukan ke horror tapi lebih ke thriller misteri. Judulnya Conventions, ini penulisnya Minato Kanae. Sama-sama dari Jepang juga, sama kayak ini novel yang tadi Tamlika sebutin. Jadi Conventions ini bercerita tentang seorang guru SMP yang kehilangan anaknya. Ternyata anaknya itu dibunuh oleh dua muridnya sendiri di dalam kelas ya. Jadi pembunuhnya atau yang membunuh anaknya ini adalah muridnya sendiri, dan si guru tersebut sudah mengetahui ya, walaupun diinvestigasi oleh pihak kepolisian kalau anaknya ini hanya tenggelam ya atau kecelakaan dan lain-lainnya. Tapi ternyata semua itu sudah direncanakan oleh muridnya dua orang ini, dan dia melakukan aksi tersebut. Nah, singkat ceritanya ya teman Pro 2 ya, si guru ini karena gak merasa adil terhadap hukumannya, karena mereka masih anak-anak, gak mungkin dipenjara gitu. Alhasil si guru ini membuat sebuah siasat untuk membalas dendam, tapi tidak pernah menyentuh langsung si pelaku. Gak pernah nyentuh, gak pernah ngomong lagi setelah dia keluar dari sekolah. Sehingga balas dendamnya itu berjalan secara natural, sehingga dua pelaku ini kena imbasnya sangat, wah gokil sih. Kalau kamu bacanya ya, itu sangat seru ya, bagaimana si guru membalas dendamnya dan si anak yang melakukan hal tersebut. Cukup bisa dibilang kita agak emosi ya, kok bisa ya anak SMP ternyata pemikirannya kayak gini sehingga menghilangkan nyawa anak kecil lagi. Aduh ya ampun. Dan Conventions ini juga udah ada filmnya. Jadi kamu pengen nikmati novelnya sama filmnya, dua-duanya seru. Tamlika rekomendasi dua-duanya. Kalau kamu gak tahan baca novelnya, kamu tinggal nonton aja. Dan dua-duanya sama persis ya, filmnya mirip dengan yang ada di novel. Memang ada beberapa details, tapi ketika details itu dihilangkan, tidak menghilangkan esensi dari film tersebut dan tidak menghilangkan esensi dari novel tersebut. Jadi kamu tinggal cari aja Conventions Minato Kanae. Nah, itu dia dua buku ya yang punya genre yang mirip horror dan juga thriller. Oke, last kita Tamlika bakal bahas satu buku non-fiksi. Salah satu favorit Tamlika juga yang mungkin banyak orang yang udah baca sih sebenarnya. Tapi salah satu novel ini membuat Tamlika cukup oke dan cukup ya direkomendasiin. Itu Filosofi Teras ya, karya Henry Manampiring. Dan ini sempat booming di tahun 2020 dan cukup banyak yang ngebaca. Dan bahkan banyak orang yang membaca buku non-fiksi mulai dari sini dulu. Nah, jadi ini tentang filsafat gitu, tapi dijelaskan dengan cara sangat singkat dan juga newbie

0: friendly. Jadi kalau kamu pengen baca-baca buku-buku tema-tema filsafat, kayaknya bisa mulai dari Filosofi Teras ini.
1: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2, sekarang udah di Jukim jam 9.22. Tadi kita udah ngebahas buku ya, karena momen di Hari Buku Nasional tahun 2026, tepatnya tanggal 17 Mei. Dan tadi juga sebelum bahas buku, Tamlika udah bahas sepak bola ya. Tapi sekarang tiba-tiba Tamlika dapat updatean, ini harus dibahas sekarang. Harus dibahas segera. Buat kamu yang suka banget dengan Premier League ya, atau ngikutin berbagai tim dan juga ikutin berbagai rumor, seperti yang kita tahu ya, kalau Pep Guardiola rumornya ya itu bakal meninggalkan Manchester City setelah musim ini berakhir. Nah, di dalam salah satu wawancara setelah FA Cup ya, bersama dengan salah satu televisi di Inggris, sang komentator bertanya ya, apakah Anda, dalam tanda kurung ya, ini Pep ya, akan meninggalkan Manchester City musim ini karena rumornya kayak gitu. Terus Pep jawabnya kayak gini, rumor siapa? Pep cuman ngebahas rumor siapa. Di situ ada beberapa panelis seperti Steven Gerrard dan beberapa pemain-pemain legend lainnya, yang mereka cuman ketawa aja gitu, kayak ngelihat raut wajah dari Pep Guardiola, berkata sepertinya rumor itu benar adanya kalau di musim depan Pep Guardiola bakal meninggalkan Manchester City. Karena setelah Pep Guardiola ngomong rumor siapa atau siapa yang bikin rumor itu, terus tiba-tiba Pep Guardiola, okay, it's my time going back to my team gitu, dibilang. Terus yaudah nih, waktuku kayaknya harus balik dulu ke tim saya. Dan dipersilakan dan selesai interviewnya. Dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan lainnya dan dilanjutkan dengan show dari televisi tersebut. Alhasil banyak para fans sepak bola itu berspekulasi kalau Pep Guardiola ini tidak akan melanjutkan lagi di Manchester City. Dan berandai-andai, kira-kira kemana pelabuhan selanjutnya dari Pep Guardiola? Apakah dia bakal melatih Liga Italia seperti rumor-rumor banyak tim? Ya, terus atau dia akan melatih timnas? Nah, kemungkinan besar dia bakal melatih timnas ya, banyak yang bilang kayak gitu juga. Karena kalau dari level klub dia udah ngamanin banyak banget piala, dari piala Spanyol ya, piala UCL udah cukup banyak juga, terus piala Liga Jerman juga udah ada, Premier League apalagi cukup banyak, dan UCL juga udah ada, terus Super Cup juga udah ada. Aduh, banyak ya semuanya. Sepanjang karirnya udah cukup banyak tuh piala ya. Jadi kebingungan pengen apa lagi untuk level negara kayak belum. Dan rumor untuk ngelatih timnas itu cukup bergema kayak gitu. Kira-kira kemana pelabuhan dari Pep Guardiola selanjutnya? Apakah dia bakal ngelatih timnas atau tetap masih di klub? Dan kira-kira klub mana yang cocok untuk Pep Guardiola melatih selanjutnya? Kalau kamu sendiri ada gak sih tebak-tebakan kira-kira kemana Pep Guardiola akan berlabuh? Anyway, teman Pro 2, Tamlika lebih kurang ada 30 menit lagi di sepada kali ini. Buat kamu yang pengen request, langsung aja ya, langsung aja ini DM kita di atau di WA di nomor kita ya, teman Pro 2 ada. Dan kamu juga bisa langsung ya, ini kontak kita biar kita ntar putarin lagu spesial untuk kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Teman Bro 2 gak terasa udah mau masuk di jam 10. Ini tandanya Tamlik ya harus pamit. Daripada kali ini edisi 17 Mei 2026, next Tamlika bakal puterin satu hits dari Nyoman Paul, Alunan Mimpi, untuk menutup perjumpaan kita di pagi kali ini. Langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, Tamlika pamit. Wassalamualaikum, bye-bye teman Pro 2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Prodo dimanapun kamu berada. Dan terus stay tune di 92.4 MHz. Kembali bareng Juli kan terus menemani kamu hingga nanti tuntas di pukul 13. Jadi edisi Minggu hari ini.

Abdul featuring The COVID, kabur aja dulu. Dah, buat kamu jangan kabur kemana-mana ya, karena ada informasi di gimana kesempatan terakhir yang aku hadirkan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan yang pastinya bisa menambah wawasan kita juga ini ya. Ada anyaman rotan Aceh yang katanya banyak banget diminati pasar Singapura. Wah, keren banget ya. Yang liriknya itu Singapura loh, bukan kita gitu ya. Nah, di mana daerah informasi ini juga aku kutip dari rri.co.id Banda Aceh sendiri, daerah Banda Aceh ya. Ada katanya kerajinan anyaman rotan khas Aceh terus menunjukkan potensi besar sebagai produk unggulan UMKM daerah. Owner Ratu Slimit ya, Ferdianti atau akrab disapa dengan Mbak Yan, itu mengaku hasil anyaman rotan buatan tersebut membuat sambutan positif hingga luar daerah, bahkan diminati pembeli asal Singapura juga nih teman Pro 2 ya. Nah, di mana menurutnya minat masyarakat terhadap produk anyaman rotan cukup tinggi karena memiliki banyak fungsi, mulai dari tempah buah, tempat pensil, hiasan bunga, parcel dan lain-lain. Nah, di mana dia juga menyebutkan proses pembuatan produk tersebut tergolong cepat. Untuk yang kecil-kecil butuh 20 menit, mungkin tidak sampai, katanya pernah menghasilkan 40 sampai 50 buah ukuran kecil ya. Produk anyaman rotan ini milik Mak Yan ini saat dipasarkan mulai dari harga Rp5.000 hingga jutaan rupiah untuk produk besar seperti kursi dan tikar anyaman. Ini juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi rotan lokal agar memiliki nilai tambah dan mampu bersaing hingga pasar internasional yang pastinya. Sekilas informasi yang sudah aku hadirkan, semoga bisa bermanfaat ya teman Pro 2 ya. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune.

teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah gak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro 2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deep Tech ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR visual asal review setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Prodo, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Oke, teman produser, demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi kembali aku hadirkan, ada beberapa bahaya minuman berkafein bagi anak-anak. Pasti tahu dong, ada banyak jenis minuman berkafein seperti teh, susu coklat, dan minuman berenergi lainnya. Minuman jenis ini juga umumnya disukai oleh anak-anak karena rasanya enak. Namun pemberiannya perlu dibatasi karena ada beberapa dampak bahaya minuman berkafein pada anak jika dikonsumsi berlebihan. Kafein itu kan zat stimulan alami yang dapat merangsang aktivitas dan kinerja otak ya, dalam dosis kecil tentunya. Nah, kandungan ini bisa membuat anak menjadi lebih energik dan aktif. Namun, bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka kafein itu menimbulkan masalah kesehatan yang serius untuk si buah hati kamu, teman perdua ya. Oke, apa aja sih kira-kira dampak negatif minum berkafein terhadap kesehatan anak? Yang pertama, bisa menyebabkan dehidrasi, menurunkan kepadatan dan kekuatan tulang, dan bisa menimbulkan cemas, menyebabkan susah tidur pada anak. Nah, untuk yang terakhir, ini yang paling parah, yaitu meningkatkan resiko GERD atau mah pada anak. Nah, di mana anak-anak yang sering minum minuman berkafein seperti kopi itu berisiko tinggi mengalami mah. Pasalnya minuman jenis ini dapat merangsang sekresi asam berlebihan di lambung si anak ya. Jadi untuk ibu-ibu, untuk harap jaga asupan makanan dan minuman untuk si anak agar anak tumbuh

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Dua, yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak, karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya, pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah gak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
2: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Emirates atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz ya. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah kuhadirkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi ini juga tentang pengaruh gadget bagi tumbuh kembang si anak. Nah, biasanya kan orang tua yang sibuk ini kan sering banget ya ngasih gadget untuk anaknya gitu ya. Padahal itu ada pengaruhnya juga loh. Nah, gadget ini sebenarnya ya kan juga banyak banget manfaat bagi orang yang benar-benar dan tepat penggunaannya. Lagi banyak banget juga dampak negatifnya bagi orang-orang yang tidak tahu cara penggunaannya gitu ya. Nah, di sini ya ada bahaya gadget bagi anak itu dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi ya. Dan di mana juga dengan anak sering nonton gadget itu juga menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tua itu memberi mereka akses penggunaan ponsel atau tabletnya. Jadi kalau memang dibatasi waktu dia bakal marah gitu ya. Nah, di sini juga akan berpengaruh keterampilan lainnya, khususnya dalam hal menahan diri, berpikir dan mengendalikan emosi. Padahal keterampilan itu kan membentuk dasar untuk kesuksesannya di masa depan yang pastinya ya. Oke, yang berikutnya di sini kalau anak keseringan nonton gadget, anak-anak itu dapat mengembangkan berbagai masalah mental ya. Seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri gitu ya. Nah, dimana depresi juga akan terjadi, bahkan perubahan suasana hati. Paparan terhadap gadget juga dapat meningkatkan resiko ADHD dan juga bisa disebut dengan autisme pada anak-anak loh, teman Pro 2. Oke, dampak tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan berbagai cara, seperti membuat jadwal bersama anak gitu ya, nonton bareng, bermain bareng gitu ya. Orang tua itu merupakan role model loh sebenarnya untuk anak di rumah. Nah, mereka juga akan mencontohkan orang tuanya. Teman Pro 2, itu dia sekilas informasi yang sudah kupilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.

0: hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah aku hadirkan, semoga bisa menghibur. Kembali informasi, ada beberapa dampak buruk hobi mengkonsumsi junk food atau makanan siap saji terhadap kesehatan. Nah, ini biasanya kan dunia yang super sibuk ini kan, orang tua itu kan maunya cepat siap gitu kan, mau enak juga gitu kan, kenyang, cepat siap gitu, nggak mau ribet gitu ya. Jadi banyak mengoleksi makanan-makanan setiap cepat saji di rumah gitu untuk anak-anak dan keluarga gitu. Padahal banyak banget loh dampak buruknya bagi kesehatan keluarga. Ya salah satunya obesitas atau terjadinya kegemukan gitu ya. Ada bisa menyedihkan penyebab penyakit jantung, masalah pencernaan, gangguan metabolisme, gangguan kesehatan mental, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga bisa terjadi pada orang-orang yang sering atau berlebihan mengkonsumsi junk food ya. Oke, kolesterol tinggi juga bisa berdampak ya sahabat untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Nah, di sini sebenarnya ada tips menjaga kesehatan untuk yang sering mengkonsumsi junk food juga. Salah satunya, kamu perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur segar, berolahraga rutin, batasi konsumsi junk foodnya, dan hindari konsumsi junk food pada lapar. Jadi kamu kalau lapar banget itu jangan makan itu, jadi minum jus aja gitu ya. Pilih porsi yang kecil, temukan alternatif menu yang sehat, perhatikan komposisi makanan, ajak teman-teman untuk bergabung agar kamu bisa terhindar dari makanan-makanan junk food gitu ya. Jadi lebih memilih gaya hidup yang sehat dengan berolahraga, dengan berkumpul bersama teman, dengan juga makan makanan yang sehat, mengajak mereka yang terbaiknya pastinya.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Jumat penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis, sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92.6 MHz ya, untuk lagu-lagu hiburan yang kita cukupkan sejenak. Seperti biasanya nih teman Pro 2, dimana di pukul 14, ya benar, pukul 14 Top 20 lokal dan mancanegara bersama Pro 2 RR Jakarta setiap hari Minggu. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Jidani bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: ini spesial di hari libur ya, pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Nge-war tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video, anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

0: aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 4.

0: itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Terus disitu diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Ini kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

kali teman pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Number

0: Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: banget deh. Kita tunggu single berikut dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kusmalu.

udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Shilon Seven, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Selamat siang teman Pro2, saatnya untuk Info Pro2 barengan sama gue Elandi Krisanderu. Info Pro2 yang pertama, teman Pro2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi. Info Pro2. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome. Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Made of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2, berdasarkan hype-nya tersebut. Perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitor.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Finsiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produa.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Sore ceria, teman terbaik kamu.

Afgan, teman Perdo masih barengan aku Michael di sore ceria ya. Tadi mungkin kita ketemunya dari jam 4 ya, soalnya kan tadi jam 3 sampai jam 4, malah dari jam 2 ya sampai jam 4. Tadi kamu kan dengerin Perdua Jakarta karena hari ini Minggu ya. Kita ada di Minggu 17 Mei 2026, dan tentunya setiap Minggu itu tuh ada top chart top 20 Indonesia dan top 20 internasional, dan itu kamu dengerinnya langsung tadinya live dari Perdua Jakarta. Udah barengan teman aku tadi di Jakarta, kita tetap masih stay tune di Badaceh kali ini, dan seperti biasa bakal aku temenin sampai nanti di jam 8.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Tante ngegaru sih.
2: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore Ceria, teman

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

Suasana rumah Raim Laudi. Suasana rumah memang biasanya adalah hal yang paling dirindukan kalau sudah terlalu lama di luar ya. Dan tentunya masih barengan aku Michael, kali ini ada Zero, Best One with Running to the Future.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Jepara di musim kali ini ya. Dan ada dua tim atau dua klub yang berpeluang sama besar untuk meraih gelar juara tersebut. Yang pertama ada Persib Bandung pastinya dengan poin sebentar 75 ya, muncul ke klasemen. Dan di bawahnya ada Borneo FC Samarinda juga poinnya sama ya, 75. Dan masing-masing akan bertanding nanti ya di tempat yang berbeda, tapi ya Persib akan bertandang ke Makassar dan Borneo FC akan bertandang ke kandangnya Persib Jepara. Nah, jadi kalau buat yang ngefans sama Persib atau sama Liga Indonesia tentunya bisa nanti lihat pertandingannya hari ini ya di jam 7 malam nanti.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman

ketika ada kematian. Lalu kalau ada orang bagi-bagi harta semasa hidup, maka ini bukan masalah warisan. Ini masalah hibah ataupun wasiat yang di sana juga ada aturan mainnya. Jadi tidak sembarang kita kasih wasiat, tidak sembarang juga kita kasih hibah. Kadang-kadang terjadi kasus terkait tentang masalah hibah. Ketika misalkan ada seorang orang tua sayang kepada anak tertentu, lalu dia memberikan pemberian hibah kepada anak tersebut tanpa diberikan kepada anak-anak yang lain, maka dalam hal ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diperkenankan. Karena ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah, ketika ada salah seorang sahabat Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada anaknya. Namun apa yang terjadi? Istrinya sendiri tidak rida pemberian tersebut sampai Rasulullah jadi saksi. Kemudian Rasulullah tanya, ataupun Nu'man ibnu Bashir ini menjumpai Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak rida ya Rasulullah sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut." Sehingga ketika itu Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Nu'man ibnu Bashir, "Apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain?" "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan apa? "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Ya, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adil kamu terhadap anak-anakmu. Makna adil ini enggak mesti sama. Jadi boleh dikasih sama rata, boleh, ataupun dengan dilihat juga kemaslahatan ataupun kondisi daripada anak-anak. Oh, yang satu sudah punya rumah, mungkin sedikit dikasih satu petak tanah kosong. Yang satu lagi belum punya rumah, ada sedikit bangunan di atasnya. Itu sah-sah aja kalau dalam pemberian hibah. Ya. Kemudian jemaah yang mudahkan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga pernah kita menyebutkan, yang namanya hibah ini juga enggak boleh seluruh harta, karena kita juga masih hidup, ya. Jadi enggak boleh semua kasih hibah buat anak-anak, ya. Sedangkan kita masih hidup, maka di dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi rujukan oleh para hakim ataupun di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, itu dalam pemberian hibah juga diberikan batasan maksimal, yaitu sebesar 1/3, sama seperti wasiat, dan enggak boleh diberikan semua harta. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga pemberian semasa hidup, yaitu yang disebut dengan wasiat. Jadi wasiat ini diberikan oleh orang tua kepada anaknya misalkan, dan berlakunya wasiat tersebut ketika si pemberi wasiat meninggal dunia ataupun ketika orang tua meninggal dunia. Jadi kalau orang tua masih hidup, pada dasarnya itu belum berpindah hak milik. Jadi misalkan kalau saya meninggal dunia nanti, rumah ini untukmu, tanah ini untukmu, dan lain sebagainya, maka dalam hal ini belum berlaku pemindah hak milik. Karena kenapa? Orang tua masih hidup. Kapan berlakunya? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Nah, ini kalau kita bicara wasiat. Dan wasiat ini juga ada aturan mainnya. Jadi enggak boleh diberikan kepada ahli waris tanpa izin dari seluruh ahli waris. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya dalam Al-Quran. Ada yang dapat bagian setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Lalu sebenarnya wasiat itu diberikan kepada siapa? Diberikan wasiat itu secara sunnahnya untuk selain ahli waris. Kasih untuk anak angkat boleh, karena anak angkat ini bukan termasuk ahli waris. Ya. Kasih buat anak tiri boleh, karena anak tiri bukan termasuk ahli waris. Kasih buat ponaan,
kasih buat cucu misalkan yang sudah duluan meninggal orang tuanya, itu boleh kasih wasiat. Ataupun wasiat ini diberikan untuk kemaslahatan umat, kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama, kasih tempat tempat anak yatim dan lain sebagainya, maka ini diperbolehkan. Dan dalam pemberian wasiat ini juga maksimal diberikan sebesar 1/3, jadi enggak boleh lebih daripada 1/3. Lalu bagaimana kalau dalam praktek di masyarakat kita lihat ada orang tua tulis surat wasiat, anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC, dan ini ditandatangani oleh semua ahli waris. Apakah ini boleh dijalankan? Boleh, atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Yang enggak boleh kapan itu? Ketika ada orang tua kasih wasiat kepada anak tertentu dan ini tidak diketahui oleh anak-anak yang lain. Nah, ini juga sering terjadi. Ya, ketika nanti misalkan ada salah satu anak yang merawat orang tua, lalu anak ini menjelang sakit orang tuanya ataupun ketika sakit menjelang kematian orang tuanya, dikasih wasiat oleh orang tuanya, nyone menye ayah meninggal rumahnya cok keron, kalau ayah meninggal rumah ini buat kamu karena kamu sudah jaga ayah, karena kamu sudah urusin ayah dan lain sebagainya. Maka dalam wasiat tadi ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain, sehingga jadi masalah. Kapan jadi masalah? Ketika meninggal orang tua. Meninggal orang tua, lalu duduklah semua anak-anak nih, ahli, para ahli waris. Lalu anak ini yang menjaga dan merawat orang tuanya ini mengatakan, jaman wate ayah sakit, ayah natam gepegah baklun, natam gewasit baklun, bahwasanya rumah ini kasih buat saya karena saya sudah rawat ayah, sudah menjaga ayah dan sebagainya. Lalu nanti ahli waris yang lain mengatakan, oh kami gak tahu kok, ayah gak pernah bilang sama kami. Nah, sehingga ini jadi masalah. Maka kalau ini dipermasalahkan jemaah yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembali kepada hukum asal wasiat. Pada dasarnya la wasiyata liwarisin, wasiat itu gak boleh diberikan untuk ahli waris. Nah, maka tadi ada perbedaan. Ya, ada juga perbedaan konsekuensi hukum dengan berbeda istilah dalam permasalahan fikih. Ada yang disebut dengan masalah warisan, ada yang disebut dengan masalah hibah, ada yang disebut dengan masalah wasiat dan lain sebagainya. Jadi ini juga ada konsekuensi hukum yang berbeda. Bicara tentang masalah hibah, ada konsekuensi hukumnya. Bicara tentang masalah wasiat, ada konsekuensi hukumnya. Bicara tentang masalah warisan, ini juga ada konsekuensi hukumnya. Contoh apa? Masalah warisan itu berlaku kaedah 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk dalam pemberian hibah ataupun wasiat, itu enggak berlaku kaedah 2:1. Enggak boleh juga, ataupun enggak diwajibkan juga harus laki-laki lebih besar dapat daripada perempuan ketika pemberian masa hidup orang tuanya. Boleh dibagi sama rata, ataupun boleh dilihat dari kemampuan daripada si anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut, ya. Jadi dengan dilihat kondisi anak-anaknya, oh yang satu mapan, yang satu kurang, mungkin yang kurang ini diberikan sedikit lebih. Ataupun kan ada 3 anak sudah dinikahin sama ayahnya, lalu ada satu lagi belum menikah, maka ada dikasih wasiat, ada dilebihkan sedikit kepada anak yang belum nikah nanti. Jadi ini sah-sah saja sekali lagi dalam pemberian hibah ataupun dalam pemberian wasiat. Baik, jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara kasus yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kasus penundaan pembagian warisan, ya. Contoh yang baru-baru ini ditanyakan kepada kami tentang sebuah kasus dan bagaimana cara penyelesaiannya terkait ketika seorang istri meninggal dunia. Jadi seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami dan ada 2 anak. Jadi ada anaknya 2. Kebiasaan orang kita, ya, kalau ibu meninggal dunia,
masih hidup ayah, itu belum bagi. Ya, hana tak bagi le. Kenapa kan? Na ayah untang udip. Kebiasaan kita seperti itu. Nah, namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ini tidak dibagi, ya seiring perjalanan waktu, rupanya apa yang terjadi? Ayahnya ini menikah lagi. Ketika menikah lagi dengan istri yang baru, dari hubungan yang istri yang kedua ini tidak ada keturunan, sehingga puncak masalahnya meninggal dunia si ayahnya atau suami ini. Jadi ketika meninggal dunia suami ini, meninggalkan ahli warisnya, ada anak dari istri pertama dan ada istri yang kedua sekarang masih hidup, dan masih ada mereka diputuskan dengan kematian, bukan karena perceraian. Jadi istri pertama sudah meninggal dunia. Ini bagaimana cara pembagiannya? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada harta peninggalan almarhum ayah sekarang 1 miliar misalkan. Ya, apakah dari 1 miliar itu langsung diberikan 1/8 kepada istrinya yang baru, mana istri yang kedua tadi? Atau ini dipisah dulu? Dihitung harta dari istri pertama, difaraidkan. Maka misalkan kalau perolehan harta itu semata-mata harta yang didapatkan setelah perkawinan, jadi dari 1 miliar itu adalah harta yang didapatkan setelah perkawinan, ataupun disebut dengan harta gonogini, ataupun harta seharkat, ataupun harta bersama dengan istri pertama dulu. Nah, jadi kalau ini adalah harta bersama dengan istri pertama, ini harus dipilah di awal. Oh, kalau ada hartanya 1 miliar, berarti 500 menjadi hak milik istri, 500 lagi menjadi hak milik suami. Kemudian yang menjadi hak milik daripada almarhumah istri yang pertama ini baru difaraidkan. Udah 500 ini kita kurangi dulu kewajiban-kewajiban. Oh, almarhum untuk biaya pemakaman pemakaman jenazah almarhum sudah aman karena sudah ada yang tanggung, ya. Karena kalau kita di Aceh ini masih banyak tanah wakaf kuburan, dan bahkan kita juga di kampung-kampung itu sudah ada tim fardu kifayahnya, ya, untuk menyelesaikan terkait tentang pemakaman almarhum. Tapi kalau di kota-kota besar itu mereka harus kapling tanah kuburan. Ya, untuk biaya transportasi ambulan lagi mereka harus persiapkan, belum lagi kain kafan kerenda dan lain sebagainya. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak ada yang tanggung, ini dia diambil dan dipotong daripada harta peninggalan almarhum yang 500 juta tadi. Ya, kita katakanlah misalkan dalam kasus ini nggak ada misalkan fardu kifayahnya sudah ditanggung semua, nggak ada biaya lain yang harus dikeluarkan. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Kita lihat almarhumah istri yang pertama ini ketika meninggal dunia ada hutang nggak? Maka hutang ini kata para ulama dibagi dua, ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Apa itu hutang berkaitan dengan hak Allah? Contoh zakat yang belum dikeluarkan dari hartanya yang telah kena wajib zakat. Misalkan ada seorang telah menyimpan harta dalam setahun dan telah mencapai nisab sebesar 85 gram emas. Jadi kalau sudah hartanya telah disimpan selama setahun dan telah mencapai nisab 85 gram emas ke atas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Katakanlah di tahun itu belum sempat dikeluarkan zakatnya, kemudian meninggal dunia, maka ini ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan zakat daripada harta almarhum orang tua yang meninggal dunia. Karena bicara zakat ini kita membincangkan tentang hal yang penting juga, sama pentingnya kita bicara tentang bab salat. Karena dalam Al-Quran selalu disandingkan itu antara salat dan zakat, wa aqimus salah wa atuz zakah. Baik, kemudian nanti yang kedua, ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Mungkin dalam kita bermuamalah
ada hutang piutang, maka ini juga harus diselesaikan. Katakanlah dalam kasus tadi misalkan almarhum ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang berkaitan dengan hak manusia, total yang harus dikeluarkan sebesar 50 juta misalkan. Berarti dari 500 juta kurang 50 juta, tinggal 450. Kemudian almarhum ataupun almarhumah istri yang pertama ini sebelum meninggal dunia pernah memberikan wasiat. Jadi dalam surat wasiatnya disampaikan, nanti kalau mak meninggal dunia tolong kasih 50 juta buat masjid ya. Nah, ini harus dijalankan oleh ahli waris. Nah, sehingga ini diambil daripada harta peninggalan almarhumah tadi. Jadi telah dari 500 juta harta peninggalan daripada istri yang pertama tadi dikurangin hutang tadi 50 juta, kemudian dikurangi wasiat sebesar 50 juta, sisa hartanya tinggal 400 juta. Nah, 400 juta inilah yang akan difaraidkan untuk ahli warisnya. Oh, siapa ahli warisnya? Tadi ada suami masih hidup, maka suami mendapatkan bagian 1/4 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Jadi An-Nisa ayat ke-12 menjelaskan tentang bagian hak untuk suami ataupun istri dari pasangannya yang meninggal dunia. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Jadi jikalau almarhumah ini ada keturunan ya, maka untuk suaminya mendapatkan ar-rubu', 1/4 mimma tarakna, daripada harta peninggalan almarhumah istrinya. Ya. Jadi suami dapat 1/4, berarti 1/4 dari 400 juta, 100 juta suami dapat, sisanya itu diberikan kepada anak-anak yang dua orang, katakanlah anak laki-laki dua orang. Jadi 100 juta diberikan kepada suami, dan sisanya 300 juta itu diberikan, dibagi untuk dua orang anak lagi. Lalu ini penyelesaian pertama nih, ketika istri yang meninggal dunia. Kemudian ketika suami meninggal dunia, ini harus kita hitung lagi hartanya tinggal berapa. Oh, dari dia yang pertama dapat 500 juta tadi, ini harta sah harkat. Kemudian ditambah 100 juta daripada harta yang diwariskan dari istri yang pertama yang meninggal dunia, sehingga total hartanya tinggal 600 juta. 600 juta ini dikurangi lagi, apakah almarhum dalam biaya pemakamannya ada dikurangin dari ataupun ada diambil daripada harta peninggalan almarhum, ataupun ini sudah ditanggung semua ya. Maka kalau sudah ditanggung sudah aman, enggak perlu dikeluarkan lagi. Kemudian almarhum apakah ada pernah meninggalkan hutang ataupun almarhum pernah ada memberikan wasiat. Wasiat di sini adalah wasiat dalam hal wasiat yang sunnah. Kasih buat masjid, kasih buat lembaga pendidikan agama ya. Kasih buat panti asuhan dan lain sebagainya. Maka kalau tidak ada sama sekali, almarhum enggak ada hutang, kemudian almarhum enggak ada wasiat juga, berarti dari 600 juta itu langsung difaraidkan kepada siapa? Ahli warisnya, ada istri tadi, istri yang kedua tadi ya. Dia dapat bagian 1/8 karena almarhum ini punya keturunan, walaupun keturunannya itu bukan dari dia langsung tapi dari istri yang pertama ya. Sehingga istri ini tetap dia mendapatkan bagian 1/8 karena dilihat almarhum ini punya keturunan atau tidak, baik dari dia ataupun dari yang selain dia ataupun dari yang sebelumnya. Oh, kalau ada keturunan maka istri dapat bagian 1/8, sehingga dia dapat bagian 1/8 dari 600 juta, sisanya itu baru dibagikan kepada anak-anak ya, yang dua orang tadi. Sehingga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap ada satu kematian di sana ada satu penentuan warisan. Jadi harus kita hitung, harus kita urutkan dulu. Wate meninggal uri nang fon, so ahli waris. Hartanya mana nih? Harta bersamanya mana nih? Apakah ada harta bawaan dan lain sebagainya? Ini harus kita inventarisir dulu. Kemudian setelah itu baru nanti ketika suami meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Kita hitung lagi. Karena ini ada terjadi dua kematian. Kenapa terjadi dua kematian? Karena ada penundaan pembagian warisan.
Yang kita khawatirkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan aset daripada harta bersama itu dengan istri pertama itu dijual. Jadi tadi istri pertama meninggal dunia. Katakanlah meninggal tahun 2020 meninggal istri. Lalu suaminya ini menikah lagi di tahun 2022 ataupun 2023 menikah lagi dia. Ya, setelah dia menikah ada aset dengan istri pertama dijual. Dijual dan dibuat rumah ataupun toko ketika masa dengan istri yang baru ini. Nah, pertanyaannya apakah aset itu dihitung harta bersama dengan istri yang baru ataupun itu masih dikategorikan sebagai harta bawaan daripada suami. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dalam hal ini tetap dilihat harta asalnya itu dari mana. Ini bukan dia dianggap harta bersama dengan istri yang kedua tadi. Kenapa? Asal daripada hartanya ini adalah harta dengan istri yang pertama yang belum difaraidkan. Sehingga kadang-kadang ini timbul masalah. Ya. Timbul masalah kapan? Ketika tadi misalkan dalam satu kasus, ya, suami istri menikah, setelah menikah ada keturunan. Ya, setelah itu meninggal istri lalu tidak difaraidkan. Ya, kemudian bapak ini menikah lagi dengan istri yang baru. Ketika menikah, aset dengan istri pertama dijual, dibuat rumah dengan masa istri kedua. Timbul masalah kapan nanti? Ketika meninggal orang tua ataupun ayah, ataupun si suami ini. Nanti istri yang baru ini menganggap apa? Rumah ataupun toko tersebut ini harta bersama dengan dia. Karena kenapa? Dibangun ketika masa perkawinan dengan dia. Ya, anak-anak ini menganggap bahwasanya nyan rumah yang dibangun oleh ayah nyan nah harta mak kamu jemun yang belum difaraid. Nah, sehingga ini jadi masalah. Kenapa ini jadi masalah? Karena ini tidak diselesaikan di awal. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT tadi, perlu kita selesaikan di awal dan jangan kita tunda-tunda dalam pembagian harta warisan ini dalam waktu yang lama. Oh, kalaupun tunda atas dasar kesepakatan, itu sah-sah saja misalkan. Oh, Ustaz, kami enggak bagi dulu. Karena kenapa? Itu dulu ada harta peninggalan orang tua kami, ada kilang padi, ada pabrik padi. Kami sepakat ahli warisnya ini enggak mau jual, tetap dilaksanakan operasional sebagaimana biasa. Tapi nanti kami bagi dari keuntungannya sesuai dengan porsi faraid. Itu bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Atas dasar kesepakatan bersama. Sehingga apa? Dianggap semua ahli waris ini memiliki saham dari pabrik padi yang ditinggalkan oleh orang tua ini. Jadi semua ada saham. Oh, misalkan kalau meninggal dunia suami, istri juga ada saham di situ. Anak laki, anak perempuan juga ada saham di situ. Jadi nanti ketika keuntungan pembagian keuntungannya dibagi sesuai dengan porsi faraid. Maka ini apakah boleh? Boleh. Atas dasar kesepakatan ahli waris dan tidak ada yang boleh menjualnya kecuali atas keizinan daripada semua ahli waris. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini berarti penundaan atas dasar kesepakatan bersama di antara ahli waris. Tapi kalau ditunda-tunda dalam waktu yang lama misalkan, dan ini juga tidak ada yang tertulis, ini yang kita khawatirkan. Apalagi nanti ada sebagian aset warisan dikuasai oleh ahli waris tertentu. Apalagi nanti ada aset warisan yang kadang-kadang ini juga dikhawatirkan terjadinya penggelapan, boleh kita katakan ya, ataupun dibohongin oleh salah satu ahli waris. Misal ada sebagian ahli waris yang berada di lokasi tanah peninggalan orang tua, tanah warisan. Ada sebagian ahli waris dia harus merantau di tempat yang lain. Nanti yang dirantau itu nanti akan mengatakan kepada misalkan abangnya yang ada di kampung, "Bang, nyan dari harta peninggalan runcit kamu nyan runcit tanyo terpayah dah bagi." Nah, lalu abangnya bilang, "Baik deh terbagi deh. Yang kehnyo kenang-kenangan runcit tanyo." Nah, rupanya apa yang terjadi? Diam-diam abangnya ini ipegala. Diam-diam abangnya ini dia gadaikan kepada orang lain dari tanah peninggalan orang tuanya ini tanpa sepengetahuan daripada ahli waris yang lain.
Nah, ini sering jadi masalah juga, ya. Karena ketika dia merasa ada keperluan ataupun ada kebutuhan ekonomi, ya, perlu uang dia, mungkin karena nggak ada tempat yang lainnya, ya, dijual harta warisan pun ini butuh waktu dan sebagainya, akhirnya dipegalah, digadaikan tanpa dikasih tahu kepada adik-adiknya yang lain. Ini juga sering terjadi masalah, ya. Ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, makanya bicara tentang masalah warisan ini rentan terjadi ujian. Apalagi dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam hal masalah ibadah kita aman, kita rajin salat, rajin puasa, rajin amal, kita beramal-amal yang lainnya, ya. Tapi dalam masalah harta kadang-kadang itu susah kita. Apalagi setan juga mengetahui kelemahan kita. Nyo urang nyo menyebab ibadah taat-taat, tapi menyebab harta goyang. Nah, ini setan masuk dari situ. Digoda kita. Oh, ini kita ambil sedikit. Oh, ini enggak ada yang tahu. Ini tak pegala aju, ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini bahaya. Ini juga ujian, ya. Karena tadi Allah katakan bahwasanya harta dan anak-anak kita adalah tempat kita diuji. Diuji dengan anak, diuji dengan harta, ya. Sampai ada ada perkataan yang berkembang di masyarakat yang mengatakan apa? Biasanya kalau akur-akur antara abang beradik berarti hana harta yang ditinggal oleh urenci, ya. Tapi menjana harta macu kakaru, ya, sudah ribut. Nah, ini sering kita dengar, ya. Jadi ketika ada harta sedikit peninggalan orang tua sudah ribut. Ya. Jadi di sanalah celah syaitan dia goda kita, ya. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tanggung jawab kita terhadap harta ini sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan kita semua akan ditanya di hari akhir nanti. Lan tazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai kita ditanya terhadap empat hal. Yang pertama apa? An umrihi fi ma afna. Umur kita untuk apa kita habiskan? Ini dari umur. Sejak kita lahir sampai kita meninggal Allah akan tanya detail, Allah tanya, ya. Kemudian yang kedua, dalam sebuah riwayat disebutkan an syababihi fi ma abla, masa mudanya untuk apa dihabiskan. Padahal kalau kita menghayati daripada ataupun kita mencerna tentang yang pertama tadi, umur itu kan juga mencakup masa muda. Tapi secara khusus juga Allah tanyakan, masa muda kita untuk apa kita habiskan? Karena di masa muda itu kita banyak diberikan nikmat. Nikmat kekuatan, kekuatan dalam mengingat juga, kuat fisik dan lain sebagainya. Ya, jadi Allah akan tanya khusus itu. Kemudian juga Allah tanya, an ilmihi fi ma amila, ilmunya itu untuk apa dia amalkan? Apakah dia hanya sekedar memperbanyak ilmu saja, ya. Ataupun dia ada ilmu tapi dia enggak mengamalkannya? Ini juga Allah akan tanya ini. Ya. Ilmu kita ini yang kita ketahui ini apakah telah kita jalankan? Jadi Allah akan tanya itu juga. Dan yang terakhir Allah akan tanya harta kita ini dari dua sisi. Kalau tadi hanya satu sisi, ya. Oh, dari ilmu, dari mana kita, apakah kita amalkan atau tidak? Umur kita Allah akan tanya juga, untuk apa kita habiskan? Tapi yang terakhir Allah tanya terkait dengan harta kita. Itu dari dua sisi. Yang pertama Allah tanya min ainak tasabahu, dari mana kita dapat harta itu? Yang nanti ditemui hartanya dari mana? Apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang syubhat? Ataupun dengan cara yang haram, ya, ataupun dengan cara menzalimi hak orang lain, ataupun dengan cara memakan harta anak yatim, Allah akan tanya itu semua. Dari mana kita dapat itu? Dan yang kedua juga Allah akan tanya,
kemana kita habiskan? Jadi kita habiskan kemana nih? Ini habis kemana nih? Apakah jangan-jangan dia ada main judi online? Allah akan tanya tuh. Ataupun dia habiskan ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia habiskan untuk berinfak kepada keluarganya, untuk dia sedekahkan cilan Allah, ini juga Allah akan tanya. Jadi harta itu Allah akan tanya dari dua sisi, jemaah yang mudahkan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena sekali lagi harta ini semua kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dua sisi tadi. Dari mana kita peroleh harta dan kemana kita habiskan. Ya. Mungkin jangan kita anggap oh di dunia ini paling nanti kalau diazab sebentar kan di akhir-akhir. Yang penting tanya jita pejuh mangat, you know. Ya. Kita bisa hidup dan bisa ini bisa itu. Ya. Dia pikir dengan pikirannya. Dan dia kira seakan-akan nanti di hari akhir nanti oh ini paling diazab jihad. Ya. Maka perlu kita garis bawahi bahwasanya sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Sajdah bahwasanya hitungan satu hari akhirat itu sama dengan ka'al fi sanati mimma ta'udun. Sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia, itu satu hari di akhirat. Lalu apakah kita sanggup bertahan ketika kita dicampakkan ke dalam api neraka karena asbab kita memakan hak yang bukan hak kita, karena kita memakan hak anak-anak yatim di sana, ya. Lalu kita apakah kita mampu bertahan sehari saja? Karena satu hari akhirat hitungannya 1000 tahun kita hidup di dunia. Ketika nanti api itu membakar kulit kita, ya, disebutkan dalam surah An-Nisa itu, Allah akan gantikan dengan kulit yang baru, diazab lagi. Ketika sudah hangus, Allah gantikan dengan kulit yang baru, diazab lagi. Jadi kita setiap hari merasakan azab. Dan ini bukan sebentar, jemaah yang mulakan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh heran kita dan sungguh aneh ketika ada orang yang dengan lantangnya dia bahkan ada yang mengatakan seperti ini, ya, dalam penyelesaian dalam sebuah kasus warisan. Waktu itu juga di hadapan saya sampai ada sebagian ahli waris ataupun ada satu ahli waris waktu itu mengatakan apa, Ustaz, pokoknya rumah saya ini, Ustaz, urusan taman neraka hanya urusan loan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi itu orang-orang seperti itu sudah Allah tutup semua. Ya Allah tutup hatinya, Allah tutup matanya, Allah silaukan dengan harta dan sebagainya. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita. Karena bicara tentang warisan ini, kita bicara tentang masalah hak. Dan mudah-mudahan ketika kita mengetahui yang mana yang hak kita, yang mana yang bukan hak kita, ya, ataupun kita memberikan hak sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran, maka di sana ada nilai ta'abudi, nilai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga harta yang kita dapatkan ini semua bisa kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: 92,6 MHz, kembali kami mengajak Anda untuk menyimak kembali informasi aktual. Info dari Banda Aceh, Kepolisian Daerah Aceh melalui Kabid Humas Kombes Pol Joko Krisdianto menegaskan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi beasiswa tahun 2017 masih terus berlangsung dan perlu ada beberapa penetapan tersangka baru. Joko membantah sejumlah informasi yang beredar menyebutkan Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Arfalaki ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi beasiswa tahun anggaran 2017 dalam kepastian sebagaimana anggota DPRA ketika itu menjabat. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Penjelasan tersebut, kata Joko, disampaikan berdasarkan keterangan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh yang saat ini melakukan proses pendalaman dan pengumpulan alat bukti terkait perkara dimaksud. Joko menghimbau seluruh pihak agar bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi, khususnya yang berkaitan dalam proses penegakan hukum. Ia juga meminta masyarakat Teman Pro 2 untuk mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum. Dan mereka juga mengajak masyarakat, sebelumnya juga Joko menjelaskan bahwa dalam perkembangan terbaru, hasil penyelidikan berkas perkara telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Dari sejumlah berkas tersebut, 2 diantaranya telah dinyatakan lengkap, dan sementara itu beberapa berkas lainnya masih dikembalikan oleh jaksa untuk dilengkapi. Saat ini penyidik juga sedang berkoordinasi dengan instansi terkait guna meminta keterangan tambahan dari para saksi demi memenuhi petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

Anda masih bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh dan teman Pro 2 untuk kamu yang masih menikmati suasana malam bareng keluarga dan rekan-rekan tercinta. Semoga suasana malam kita menyenangkan dan untuk kamu juga yang masih berada di perjalanan yang lagi memonitor siaran kami. Dan semoga kita semua selamat sampai ke tujuan dan selalu berhati-hati ya teman Pro 2 mengendarai kendaraannya. Dan nantinya kami kita akan hadirkan kembali info-info aktual ya. Namun lagu-lagu hiburan penyemangat malam akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Ya mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana malam kamu lebih menyenangkan. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kembali kami mengajak Anda untuk menyimak kembali informasi aktual teman Pro 2. Masih kita beralih ke Kota Langsa ya. Seperti diberitakan, diduga mengalami frustasi berat, seorang pemuda yang belum diketahui asal-usul atau identitasnya menabrakkan dirinya ke mobil yang melintas di Jalan Medan Banda Aceh sekitar Terminal Terpadu Langsa pada Minggu sore. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 persisnya di depan Musola Gampung Simpang Le, Kecamatan Langsa Barat. Dan jenazah korban kini dibawa ke rumah sakit RSUD Langsa karena belum diketahui sanak keluarganya. Informasi yang diperoleh Serambi, pria yang diperkirakan berumur 27 hingga 30 tahun ini telah beberapa hari berada di kawasan Terminal Terpadu Langsa, dan warga sekitar di terminal tidak tahu asal-usulnya. Bahkan bersama korban tidak ada ditemukan selembar identitas pun, sehingga menyulitkan pihak berwajib melacak keberadaan keluarga pria tersebut. Kondisi korban usai menjadi mengalami pecah kepala dan meninggal di lokasi kejadian. Tidak lama kemudian aparat berwajib mengambil jenazah korban dengan ambulan RSUD Langsa. Menurut informasi warga, sebelum diduga menabrakkan diri ke mobil yang melintas di jalan Medan Banda Aceh itu, korban ada beberapa kali hendak melakukan hal yang sama. Diduga pria ini mengalami frustasi berat selama berada di Terminal Terpadu Kota Langsa, tidak berkomunikasi dengan warga yang di sana sehingga tidak diketahui asal-usulnya. Warga yang kasihan dengan kondisi lelaki dengan berpakaian compang-camping itu selama tinggal di terminal juga memberikan makanan kepadanya. Sekarang kasus tersebut sudah dalam penanganan pihak berwajib di Polres Langsa, termasuk sedang dilakukan pelacakan keluarga.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oh my god, I'm such a catfish.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Control dari manapun kamu berada, dan terus stay tune di 90.6 MHz ya. Di mana satu lagu dari Nya Opik dengan Rapuh yang sudah mengantarkan kita ke pukul 5 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk informasi juga sesaat lagi kita akan mengikuti halaqah subuh langsung dari Masjid Raibitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita sembari kita menantikannya ya. Kita juga akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Islam yang sudah aku pilihkan. Tetap stay tune. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Allah salam.

0: Baik, untuk teman Produa semuanya, sesaat lagi kita juga akan mengikuti halaqah subuh bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Judian yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

dengan suara Betul Rahman dan RRI di manapun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlik Hasan LSE. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sudahnya. Kepada beliau bersama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, bapak dan ibu pendengar melalui Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan Radio Baitur Rahman, para pemirsa live streaming melalui channel YouTube siaran dari Halaqah Subuh Masjid Raya Baitur Rahman, para penjelajah televisi Gibraltar Aceh yang kami muliakan, sahabat yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah memberikan keberkahan kepada kita di setiap hari yang kita jalani, diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa orang-orang yang kita cintai dan sayangi, serta Allah mudahkan semua urusan kita, baik yang berhubungan dengan urusan duniawi maupun yang berhubungan dengan urusan-urusan ukhrawi. Selama kita hidup di dunia ini, amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita bersama pada subuh yang mulia ini untuk melihat satu dua pengajaran dari agama kita dari Al-Quran Al-Karim. Namun kami memohon maaf bila suara agak serak, hal ini karena melakukan perjalanan yang sudah 2 hari. Mudah-mudahan kondisi dan keadaan kita semua baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Kembali pada pertemuan yang lalu, bahwa kita berbicara tentang bagaimana kita harus memahami betul bahwa ada beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan dibedakan dengan makhluk yang lainnya dari sisi kamiyah maupun kaifiyah. Kamiyah itu adalah kuantitasnya. Artinya di antara kita ada yang Allah ciptakan dalam bentuk fisiknya besar, seperti misalnya gunung, itu lebih besar daripada kita. Sehingga Al-Quran menyebutkan wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk memecahkan bumi atau menembusnya dengan hentakan kaki kita, dan tidak pula mampu menaklukkan gunung yang tinggi. Ataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Engkau melihat gunung itu
dan menyangka bahwa gunung itu, dia tetap berdiri pada tempatnya. Wahia tamurru marras sahab, sementara gunung itu dia berjalan dengan perjalanan awan atau seperti berjalannya awan. Artinya di sini menggambarkan bahwa dua ayat yang kita baca, bumi lebih besar daripada kita, gunung lebih besar daripada kita, bumi dan gunung itu juga berjalan di garis edarnya di alam semesta ini, sehingga terjadi pergantian siang dan malam dengan perputaran ini. Itu beberapa di antaranya, dan semua kita bisa melihat dengan pandangan yang kasat mata. Di antara kita sendiri pun ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Kalau bahasa lebih dan kurang itu bisa kita sebutkan untuk bentuk fisik, atau kita berbeda-beda. Ada merah, ada putih tampilannya, ada hitam, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang mancung, ada yang sedikit hidungnya mengecil, dan sebagainya. Rambut juga demikian, perang, hitam, kecoklatan, ada kekuning-kuningan, bahkan ada rambut kemerah-merahan. Jadi banyak yang bisa kita lihat dari perbedaan-perbedaan yang beragam secara fisikal. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, juga perbedaan-perbedaan secara kaifiyah, kualitas, ya. Ada herbal atau yang bisa kita jadikan obat-obatan, itu lebih mudah kita pahami mungkin. Di alam semesta ini lebih kuat efek dan pengaruhnya dibandingkan dengan dedaunan atau herbal yang lainnya. Ya, aromanya misalnya daun serai mungkin lebih harum dibandingkan dengan batang atau dedaunan lainnya. Daun jeruk purut misalnya, kita hanya memegang sedikit lalu mengeluarkan aroma yang merefleksi diri kita, bisa memberikan aroma terapi kesusahan. Nah, ini kualitas, ya, kualitas. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah ada kelebihan, ada perbedaan, ada keutamaan, baik secara kuantitas di sini yang dilihat kepada banyaknya struktur organik yang menyusunnya, atau banyaknya jumlah secara fisik, baik besar, panjang, tinggi, rendah, dan seterusnya, apung, berat, dan juga secara kualitas, manfaat, kegunaan, sistem, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kita katakan misalnya kepada para nabi dan utusan Allah, beda, ya, keutamaan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sairil anbiya wal mursalin, dengan para nabi dan utusan Allah yang lain. Juga antara nabi dan utusan Allah dari golongan ulul azmi dengan yang bukan golongan ulul azmi minar rusul. Dan ini disebut oleh ayat Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dih, para rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lainnya. Wa atayna
Daud dan Zabura, itu di ayat lain. Ya, walaqad fattalna ba'dan nabiyyin 'ala ba'dhin wa atayna Daud Zabura. Nah, ini sunnatullah berlaku demikian. Waktu juga demikian. Hari Jumat lebih utama di dalam satu pekan dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Bahkan Jumat itu menjadi Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari dalam sepekan, dengan banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Misalnya hari Jumat adalah hari yang kiamat akan terjadi pada hari itu. Setelah asar, hari Jumat, diampuni dosa-dosa orang yang menghidupkannya. Dan barang siapa yang memanfaatkan waktu di hari Jumat melakukan wirid tertentu atau ratib tertentu, maka dia akan dihapuskan dosanya untuk sepekan sebelumnya dan sepekan setelahnya. Ini kelebihan-kelebihan yang harus kita ketahui dan kita pahami. Begitu juga sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Bulan Zulhijjah ini itu lebih utama dibandingkan dengan bulan lainnya dari bulan-bulan yang tidak termasuk bulan haram. Jadi kalau bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bila 4 bulan itu bulan haram, maka ada 12 bulan di dalam setahun dikurangi 4, sisa 8 bulan. 8 bulan itu tidak termasuk bulan haram. Walaupun tidak kesemuanya melebihi bulan-bulan haram, seperti bulan Ramadan misalnya, itu lebih memiliki keutamaan, kelebihan, bahkan di seluruh hari-harinya. Kalau Zulhijjah di 10 yang awal, tambah hari Ayyam Tashrik, ya, tapi Ramadan secara keseluruhan siang dan malam, bahkan Lailatul Qadar ada padanya. Nah, begitulah tempat juga demikian. Maka kita sampaikan beberapa contoh kemarin. Bangunan juga demikian, masjid lebih utama dibanding dengan langgar. Langgar lebih utama dibanding dengan surau. Surau lebih utama dibandingkan dengan balai-balai yang dijadikan sebagai tempat untuk singgah manusia beribadah. Dan seterusnya. Kemudian masjid ini beda-beda lagi. Ada masjid Al-Aqsa, ada masjid Al-Nabawi, ada masjid Al-Masjid Al-Haram di Makkah. Nah, ini beda-beda. Masjid Al-Haram 100.000. Itu sekali salat di sana bagaikan kita 100.000 mendapatkan, ya, bagaikan apa, 100.000 kita salat di masjid yang lainnya, atau lebihnya nilai sekali melakukan salat di Masjid Al-Haram itu dapat pahala 100.000 dibandingkan salat di tempat yang lainnya. 2 kali 200.000. 3 kali 300.000. Kalau tempat lain, ya 3 kali ya 3 pahala.
dan nanti pahala ini bisa berlipat ganda. Yang 100 ribu bisa berlipat lagi, yang 3 pahala saja dengan 3 kali di masjid biasa seperti kita ini, itu bisa juga Allah jadikan berlimpah ruah pahalanya. Nah, ini kelebihan-kelebihan. Nah, kota juga demikian. Negeri, perkampungan juga demikian. Kita harus kita bertabe bahasa, kita hormati, kita hargai. Bahkan ada kota yang hanya berkeinginan untuk melakukan kejahatan padanya, kekejian padanya, keburukan padanya, Allah akan catat itu sebagai pelanggaran. Kita maklum dalam Islam ada hadis yang menyebutkan, Man hamma bihasanatin kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang hendak melakukan satu kebajikan, maka dia belum melakukan, hanya berkeinginan, ada kesungguhan dalam hatinya ingin lakukan tapi tidak jadi dengan berbagai faktor. Ya, tidak jadi ke jalur itu, sudah dialihkan ke tempat lain, terbatasnya sumber daya dan lain sebagainya, ada halangan yang merintang, ada aral dan seterusnya ya. Nah, ini ditulis bagi dia satu kebajikan baru hendak melakukan. Tapi ketika alhammu ini berhubungan dengan sayyi'ah, keburukan, tapi barang siapa yang ada keinginan melakukan satu keburukan ya, maka tidak akan ditulis hatta ya'malah, sehingga dia melakukannya. Baru keinginan dan sampai dia melakukannya. Alhamdulillah kita tinggal di sini banyak sekali jumpa semua orang yang pada kau boleh. Kan ada pikiran kita, kesal kita sama orang yang geber-geber kendaraan suara besar, kemudian balap-balap sana secara rombongan dengan kendaraan-kendaraan yang suaranya memekakkan telinga dan membuat gaduh. Bahkan ibu-ibu, orang-orang telah tua, dewasa, kaget, panik ketika lewat mereka. Maunya kita ketok aja di kepala ini. Ya. Kepinginnya begitu, manusiawi. Walaupun kemudian ya Allah, kembali lagi kepada spiritual ya. Spiritual yang diajarkan, spiritualitas yang diajarkan dalam agama kita, nilai-nilai moral, jangan begitu, tidak baik ya. Berbesar hatilah, sabar. Yang keburukan tidak jadi ditulis karena tidak jadi dilakukan, keinginan untuk sabar, tenangkan diri, ditulis, apalagi masuk ke dalam kesabarannya, tulis sebagai pahala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini sepanjang hidup. Jadi banyak sekali pengumpulan pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillah wa syukru lillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ini wadhkurullaha dzikran katsira, sebutkah, ingat nama Allah sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukrata wa asila, dan sucikan Allah sepanjang waktu. Luar biasa, Allah beri terus. Tapi ada kota, sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang bila kita hendak melakukan sesuatu belum jadi kita melakukannya,
maka Allah tulis sebagai sebuah kejahatan. Allah hitung sebagai suatu pelanggaran. Kota apa itu? Mekah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota apa itu? Kota apa namanya? Baitul Maqdis, ya, di Yerusalem. Darussalam, tapi sudah ganti nama menjadi Yerusalem. Dengan tingkatan masing-masingnya. Ke dalam hadis disebut, ya, Allah Subhanahu wa taala, innallaha harrama Makkah atau Makkah min yaumi khalqis samawati wal ard, sejak saat Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dimuliakan oleh Allah. Maka tentunya ini harus ada penghargaan, perhatian dari kita semua. Tidak boleh hendak melakukan sesuatu di Mekah dan itu menjadi dosa bagi kita walaupun tidak kita melakukannya, ya. Allah muliakan. Alhamu bisayyi'ah yuhasab alaihi. Itu Mekah demikian. Jangan mendzalimi. Hendak baru ingin. Jangan mau maksiat di sana. Dan bila itu dilakukan, maka boleh jadi dia akan mendapatkan azab. Ke sana itu dari sini. Nah, kadang-kadang sidang jamaah yang dirahmati Allah, bila kita bicara akhlak dan kepribadian yang kita petik dari Al-Quran dan hadis dalam skop yang luas atau yang khusus, kita kadang kesal dengan kepemimpinan satu rezim terhadap Mekah misalnya, kepengurusannya atau bagian sub terkecil dari kepemimpinan kota Mekah, katakanlah para askar yang mengurus mengatur lalu lintas di Mekah atau keserasian di Masjid Al-Haram dan Madinah. Karena kesal kita ngomong sembarangan. Emang nak Mekah yang jahang gemah lagi. Ada orang-orang itu. Ini kadang-kadang kita jangan kesalnya ke Mekah. Ya. Bahkan ada orang-orang khusus seperti kota Madinah yang dibela oleh Rasulullah untuk jangan sekali-kali, itu zahir hadis menyebut, itu menyakiti orang-orang di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi berat, beda dengan tempat lain. Walau tempat lain tidak boleh juga menyakiti orang. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, Orang musyrik itu tidak boleh masuk ke kota Mekah. Dari perbatasannya saja itu tidak boleh masuk. Kota lain ya masuk terus. Nanti ada Madinah juga tidak boleh. Bandar Aceh boleh tidak? Boleh. Apalagi oleh kering, ya. Semua ingin, satu dunia ingin menikmati kopi. Kopi Aceh, Arabica atau apa namanya. Nah, tapi di Mekah tidak boleh.
Coba-coba menyusupkan mereka, bukan tidak ada, ada. Coba, itu akan terima konsekuensinya. Akan ada azab, karena bukan hanya lagi melanggar kehormatan daripada kota Makkah, tapi juga bukan hanya keinginan untuk melanggar, tapi sudah melakukan pelanggaran. Makkah pakai mim, nama lainnya Bakkah, pakai bak. Maknanya apa? Makkah, Makka yamukku makan, ya, wa makkatan. Itu tambah tak identitas. Itu makna yamukku adalah membinasakan. Apa yang dibinasakan oleh Mekah? Kesombongan, keangkuhan, keinginan untuk melakukan kejahatan terhadap Mekah itu sendiri, bukan kepada orangnya saja. Maka namanya Mekah. Di samping makna Mekah itu adalah al-izdiham, ya. Jadi dari akar kata itu, al-izdiham maksudnya manusia itu saling berdesak-desakan di sana karena melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya tuh, makin berdesak makin orang tidak kesal. Ya. Allahumma innal baita baitak wal harama haramak wal amna amnak faharrib nafsi wa basyrati wa dami wa lahmi ala nar, dan seterusnya, banyak doa. Ya, berdesak-desak manusia. Makna

Jadi kan hati manusia itu tertarik, ya. Nah, cenderung punya perhatian penuh dan spesifik kepada orang-orang yang beriman di Mekah. Maksudnya kenapa orang beriman jadi mulia? Karena mulianya kota Mekah dari semenjak awal. Atau dalam perintah kepada Nabi Ibrahim yang kita baca kemarin itu dengan penjelasan sisi yang berbeda, ya, wa'adhim finnasi bilhaji atuka rijala wa'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amir. Mereka akan datang dari segala penjuru dengan berjalan kaki maupun mengendarai onta yang kurus setelah engkau permaklumkan untuk menyeru, memanggil manusia untuk melakukan ibadah haji, wahai Ibrahim. Jadi tahwi afidatun nas, ya, hati manusia itu cenderung kepada mereka. Nah, ini makna Mekah. Makna Mekah bisa bermakna bisa kita jumpai dalam Al-Quran, bakkah pakai ba, dari kata buka, menangis, ya, menangis. Jadi, bisa juga bermakna, ya, menangis, ya, kita tahu manusia itu akan menangis sampai ke kota itu, kecuali kalau ada hati-hati yang penuh dengan nifaq. Jadi kalau makna lain ya tabaku, itu izdiham juga makna berdesak-desakan. Jadi saling melengkapi antara kata Mekah dengan Bakkah. Dua-duanya disebut di dalam Al-Quran, ya, di surah Al-Fatah ada disebut, ya. Nah, di surah Al-Baqarah ada disebut, ya, Bakkah, Mekah ada disebut. Kemudian juga dinamakan dengan Ummul Qura, dia ada dalam Al-Quran. Nah, dulu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Walid, ya, Al-Azraqi, Imam Al-Azraqi dikenal itu dalam Akhbaru Mekah dan beberapa literatur lainnya. Dari Mekah inilah seluruh negeri itu ditarik oleh Allah menjadi hadir saat awal penciptaan. Kalau kita melihat di kisah-kisah terdahulu itu sangat menakjubkan. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, di bawah aras, aras berada atas air, lalu kemudian ada ghitha, ada buih yang muncul karena angin yang bertiup. Walaupun kita tidak mengatakan ini kita tolak dan kita tidak kita iakan, ini hanya banyak periwayatan, mungkin jadi Israiliyat. Jadi kalau kita tolak, kebetulan nanti betul-betul ada seperti itu, maka jadi berdosa. Nah, muncul buih inilah yang nanti dia menjadi cikal bakal kota Mekah itu sendiri, bahkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, itu dalam riwayat Imam Al-Azraqi, ya, Abu Walid. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada nama lain dari Mekah, ya, disebut dengan Al-Balad Al-Haram, ya, negeri yang mulia. Itu sudah paham kita, kan? Kemuliaan dimuliakan oleh Allah, ya, kita pun memuliakannya. Kemudian ada nama Al-Baladata, ya, kalau balad, ya, nama lain juga ada balad. Misalnya La uqusimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad. Memang Mekah, tapi yang

0: itu nama kota lain dan juga Al-Balad. Tapi kalau Al-Baldatan itu khusus, yang dimaksud adalah kota Mekah. Itu disebut di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada namanya Al-Balad Al-Amin. Wattini Wadzaitun Waturisinina Wahadhal Baladul Amin. Ini adalah, ya, demi Allah bersumpah dengan kota ini, Tin Tursina, buatinnya tumbuhnya di negeri Syam, ya. Kemudian Tursina, Bukit Tursina, Batini, waktu di sini, waktu di sini, atau Tursina, wahadal baladil amin, dan balad Al-Amin itu dalam Al-Quran. Aman, nyaman, tak boleh menumpahkan darah di sana. Oh, kalaupun ada terjadi, bila terjadi, maka akan ada konsekuensi yang berbeda dengan konsekuensi tempat lain. Orang yang masuk aman. Semua orang yang datang ke sana aman dari dulu, walaupun nanti bisa saja terjadi pelanggaran, tapi jiwa manusia merasa nyaman, aman ketika masuk ke negeri ini, ya. Padahal dulu kita tahu nih, tidak ada pohonan, tidak ada pertanian, kering, kerontang. Tapi di antara kerasnya alam, cadas bebatuan, iklim, debu yang berputar di sana, tidak adanya air pada asal mula, Allah menjadikan negeri itu negeri yang aman, dipenuhi dengan keberkahan dari seluruh penjuru alam semesta. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru sebahagian dari kelebihan, karakteristik, kehebatan, keutamaan yang Allah titip pada Mekah sampai dengan hari kiamat. Sampai dengan hari kiamat tidak dicabut. Ada negeri lain yang mungkin sudah dicabut. Dulu maju, ada umat yang sudah dicabut. Nah, begitu juga kita nih, sudah dipilih oleh Allah menjadi umat yang mulia, maka jaga kemuliaan itu. Jaga kemuliaan itu. Nah, ini kita bercermin, insyaallah Allah berikan kebajikan kepada kita semua. Mungkin tidak akan habis kita sampaikan pelan-pelan, satu persatu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ini baru Mekah, kita belum bicara Mina, kita belum bicara Muzdalifah, kita belum bicara Arafah, kita belum bicara gunung-gunungnya, ya, Jabal Abu Qubais, Gua Hira, gunung apa namanya, gunung Uhud di Madinah dan lain sebagainya. Insya Allah pelan-pelan kita jalan, sehingga akan hadir sebuah pemahaman yang konseptual terpatri, lalu kita aplikasi dalam kehidupan kita. Sehingga siapapun yang memberikan penghargaan terhadap kemuliaan ini, itu akan hadir kebanggaan, kemuliaan dari dalam diri kita terhadap mereka. Ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebajikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Produa dimanapun kamu berada, demikian Halaqah Subuh yang sudah kita ikuti. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut kembali kita dengarkan lagu-lagu Islami yang sudah kupilihkan. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: 102 FM.
1: Pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92.4 MHz. Yaitu dia, beberapa lagu-lagu islami juga sudah mengantarkan kita nih ke pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Masih bareng aku Juli di sini, akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas di pukul 10. Di kesempatan pagi ini juga aku ingin sapa seluruh teman-teman Pro 2 yang mungkin baru bergabung bersama kita. Semoga lagu-lagu yang aku pilihkan lagu favorit dan kesayangan kamu. Yang pastinya tetap stay tune. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas. Semoga berjalan lancar sesuai dengan harapan kamu semuanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi teman Produa semuanya yang terus stay tune di 92,6 MHz ya. Buat kamu yang masih bermalas-malasan ya, karena banyak hal positif yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Cepat beranjak dari tempat tidur dan jangan lupa membacakan basmalah untuk mengawali aktivitas kamu semuanya. Baik, di pagi ini kembali akan aku temani kamu dengan lagu-lagu hiburan untuk menambah semangat dalam melakukan aktivitas. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan semuanya.

0: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang